Recap mengkena rejak ha sejarah Biki debor matai, biba debor mani korango, teisha pupur neng pai pinai, ne, ora japungno koboka, kanana ne bagai, sriti debor ma malia murani. Kai tabuk te tang sira japmo, abong ka, shoro bi debor ma ora japmani, ora japmo o ani kapang ni toksha, abono ora jap na bagai, kanana na bagai, koi ka, boyar debor ma telia murani. Oke, tak cukup bayar. Jarak kolok mah ramai nengma naik singkna, naik kacang mo, tapi orang cepu.

0: ay kay kogto ko sa botong kisa na inili na. Hello? Hello? Hello? Hey, sab... Di por ka ham?
1: Yang sudah sang kelab yang Dennis sebaik.
0: Dennis? Oh.
1: Sudah sang kelab yang Dennis dah.
0: Ah, Denny.
1: Angkai ini tanda angkai belai nyok kena tu zaku.
0: Oh, Denny belai ke hambai.
1: Ini tanda angkai belai kena naran tangga ta.
0: Oh.
1: Kena ibang.
0: Do belai ke hambai.
1: Angkai ini bisa mukana mana bai ang.
0: Hei, sadi.
1: Mungkin di sana mukhlaman tahu hero number one ni.
0: Hero number one.
1: Sona, kita sona heh, mana orang sama nak kita kenal kita baik.
0: Do.
1: Ikan baik yang jadi kita kena nak baik.
0: Ii, sorry.
1: Ikan yang kuliah no, ani baiknya, no dia kita hanya baik.
0: Do kor.
1: Ikan dia kenai, tak tahu ni bagus yang sistem orang sama baik.
0: Do. Tapi jika nak uji tong naik jodoh no, nampu hati ni order jap mungno dedicate kayo. Angkai, apa? Neng dedicate kaya mana bagi nampu hambaya faro, Denny. Tapi nampu kanaru order jap mung.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, Sabunka.
1: Dipor kaham, madam.
0: Hey, Dipor kaham.
1: Ang sambujanan bisray sa haritonggo.
0: Oh, bisray. Doa sadi. Bode Sabunka na nai.
1: Samdani away kokte sini asuk. Koy.
0: Sray sray niya.
1: Mane. Away koko.
0: Sray sray niya. Sray sray niya. Ahay no ni shahor ka no koroksa. Do hai pano sagra di tam khana namuchum kanal nai
1: kono kono hindi tokini he payamatte payamatta
0: he
1: arni retamung kokhenge me mere am safar ni retamung retamung di tarian ni korang bai atakar kamda yamiyar ni korok
0: alka yak nik sing khana ha do akon ang ang sathan nai am khana
1: atau korok teman ibu mung toko bayi mangalang tu atau sini SM ya kerai betul tongai kai SM ya kerai betul ya kan ojek kerai tongai rong itu kui ini kui itu tadi kui
0: dah bayi
1: ini hati berkah
0: aw aw hengkai sini tak aku bisa dah.

0: habang nitakute bukuk sang narok kanalai tongo kan narok ni hamjak ma chini khatung ma opanda kicha bini joran sakang no jang jakha chini bukuk konika shahar katini quiz no tangi barare jakha hane kai abuno chung quiz o salai tongle mane chini kok dukti kicha kebe mungro phai ka hanke kok salai khana hor la yaro kabang ma angkhang ke abun bati abuno ang barani jakha kai tabu norok ni hamsak mani da chapmu norok no khanar nani ang sak thare tongo kai khanari po tongo thasi ni da chapmu norok khana ta o jane jana aur chapmu no khorang rakha sadhana sargam kai tai udit narayan te aur chapmu no koi honai angkha jini bokok konika bo aur chapmu no Ano ya parka ambake belake hambai au hamsak mungre mani bake angkai tabu hai na hai kok do ya sange ne le no hello e sabunka
1: oh angkai engko utlani
0: Roti Ranjan. Aw, tak kau nak lam sokong sini pandau. Boleh cakap mungkin ada siapa?
1: Angkai, aku kop top surai ini, bunyi nana musim mata kita.
0: Bobo?
1: Mitua, nih bersama ni apa no?
0: Mitua. Aw, kau punya apa pernah dah? Dedicate kau ni dah kau punya?
1: Ha?
0: Kau punya apa pernah dah? Boleh cakap mung.
1: Oi, ani logi ni tai gila no amo khana namu sunga gai. Iko ganna sahmata.
0: Do akon, mele ke hambai.

takuk bubung angkah mungkin buj malia de Dennis dahga den tapjun masaka bok kobok mani tujhe itna pyar kare kudrat ki kanun aur toke ne rachap mung bano ya parjar ki tongo khana di gai takuk nini o hamzak ne rachap mung